Gorolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kidua iradang abal bilong abal jilon nalu ala jani ji alanui kerinya itu ji alang kita bupa kerinya ji kai na jau. Wo alang aja bu udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama yang kuai ini do al ke orang toga bamba ke alal bilam. Ne in kanges belen dok mitil indio inges belen ki kuai kerengang alang abilam na nim bilam dok bang awule jangui alang nui kering jaweti. Na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azalmay do den dio kaske dual bike ele min dokya bana bunyo na babenga kibes yalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piabo na dual jike ya bunyo bana zalom baye illa ke ngala ai sikere kring na al king ne yenka kawe ila namake bilong awake bilong bas jalom udong songa alambei na indo baye al kwasonga ngere di kunge na ete akaunge ba na kalasi kange na kikira kwankilunge alken oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe ne ke muda kawe zamanno tulenge lia nama mziyal azay alkena na te roksikala nga ki mama ngi anya ngena ne siyal azaburu kena ne siyal asarita kena da indalang nama junga indalang bayai nama buru totok putoseti kwa nama itakamu tiana in daimu resa songa engam.

Ama ininsi kuel alam pal kabung ininsi kuel berang kininsi alam pal kabung alam kuah kamual.

bayla bago ay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alang mitil digin kristu na embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo na alang inzikagil ine na mayon kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alang ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alang si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi do al den sursi bigipi asa songa tulle alang si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei yin ajamba wala gal gisi gi kuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora adelongalang taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora, ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora. Duon kwe kingasi gis taringa pi. Daele undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula. Na taringa kawu, kwa keranga gal, bas kingasi otanga keranga kawe. Jirgingo ski kwang, asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul, ide namas ejeying koranga si jabung. Abalji gingo ri it, alji lompile yuel. Elaba dini, aba udonga si, sa songa puto jel, bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi, bang kaungi nusursi puto gel, nusursi tulle gel.

na kankel jam kwa ette inenin karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kerkela aden kirsimu na asan kerkelka kidal kainge ne kidal kainga gelo na longo dingang dosu kwa kenang al dingang kundul nas kau elain anasi kainin kerkelka na ete mine karin magala sikir kera maskaiti na daim barnamij belake miti le kerek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kain udonga kerker ka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain nan zaki kain

0: balla kan gal jam ko ada en barnaamij o rewu do anjaade na da en barnaamij o rewu do anjaade kerrek bas udo ngatu lenga ko ndul na de en kirsing na ete na makwel yani alang daing borun kirsingo yani masanal ko daim burusi ko alang kabina di en kawal na kibora na makanna yani na kunying lakin dog dan junyo ina lombal ke donato gi na ma yidu de barangu nyin na urunga kaldi na kote na sarra e sur kago na ete na makwel alang trik ila en kirsingo a mat gisi nyingi na kwa djundi daim bele dog na kwa di ti tun kari matning kawina donato ke na ine minding zaki ke ina kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kiengal jam kwasu donga kanel bago majram bana na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa del dindio albanes kelbam kankel lagalal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidel wajana gena lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kan alang itkegilal dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersen ke borena boro fatay awuna kanas kaiti
0: tulay na doxi kwasi nan jwa na gan ma zuwa wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombayin awuna kusan an karabayin na uika azangal dang boro zu ko bo idin na kwa dang ire nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko lalan dang kersen asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwasa salim mba na nama galine tirikare na dan tombolin dak dikel kam lalama kayinga na kayin jimo.

tero kenga ala metil digin kisimo wingala na dai metil ete gali meleng atsa bot arandu kello asa du bot du barasi arandu kello asa du barasi bot arandu kello na imitil jamaili meski ngasih ota tu lagas pulmiti asa du barasi bot arandu kello nama kamu na deng kisimu na marang nama totok kamu na ititik kisimu alandeng arakarang deng ara nama imbeleng imitirin dio dua al elenga le ka au kwal elenga le ka aule duo hosi mani ajelbo duo hosi mani ajelbo isde duo asagi aya duo asagi in jalum al inang long kege lo tababu duo aisa gi imbelen al inang ja neye apiba dembele ajeibu ane alang imbitili ngaratu le karang kiam kwa rasutu le lingwa ini dio imbelen duo aisa imbelen al inang ja na al inang ja al inang beleng al bele inang beleng neye apiba neye apiba ila bele isi jiro ajabu kangi na bele la aba kisi ya kanga pibu na deng a nukta ngale do aisa imbeleng al do aisa imbeleng kuskus nengi tabu omol mol nengi kilokuru neji as jaramba neji as jaramba do ke neji tabu omol mol ke bere nengi kilokuru neji deng arra jaramba nak imitirin dio kein asa dua bota aran dua kilo

hilaldu al kewan du berengal di mani ulal di ngaruy dum to uraji tapi ne jiden al raji rengal ba alba benna bo yam bersingo dum se ngwa embere al alalay ne embere al ki ne kwa embere al wo kwa na yi kwal ba kuli nange di no ala blaze ke jam enal no banni ne jezal me ndwa ye al giti tabo mal mal na kilo kuru na yiyo teng alande ara jara na de ara kanga jerel ba na du it al kwa kisi maninga tiel alke ngora to agebo dama ilaingi na ilan kanne dama ilaingi na kwa kelon kumitia na ngasu tabo kura ne kilo ko mon mone ngota izin dio ki ngota ongal dien kisimo in metilin dio undula anen beleng asa duo barasi bot arandu kello Nain along. Nudua bakin orang kini dia jiong, dua buat arandu basin kello. Naya dua esa buat arandu kello bay jis keringjawi. Naya air keringjawi, baki ngalasi nak keringjawi. Ini kini orang kami, di dua jual alang kuat mana jang, mani alang diem orang kualai. Dua al jual, alang dua bela beleng, alang dengan arat tululeng jarang alang kedai jisi. Buat arandu as kello ba, nudu jaya. Nakimulo ang songa ini orre dahilin orre kanga dog alkaru mang aldinga le kwasa aldinga kinis kawe kwasa aldinga kawe na aldinga na mitila kim kuli yenge nas kwasa belang senga belenga na marandu albundi kenge si yer las lomba naki imbeleze kwa imkwa du abakeng uonga mitila jundi du abakeng uonga mitila jundi kaya alke uonga skundi na tuweng alang deng alarang kita embele bayar longalang risiki renja nanti yang racaran tulen nasi jalan ingiri kangi nak kagis pun giti kalau kita jangan bayar tulen alai ba nih nak tulen atau ilal kuah kim gerai longalik kawe albay lain nak tulen nih di aljusting alke gerai coba tulen alai nih lebel sebab marang para ilai ini nak gidi ngisi ajaw tingisi akawe unda ngisi akawe benda ilai ini nak kuah kulie Intulia lah.